Yeah. o te tar ini ngaran su te da nyam nyong de do spa yun ri sa ne ene chi ka shur ta ngaran su la mo komo zu za ba nam da chi ngaran su hop ta le pe ka ri lu yu ma shu mo de de yong da yong du wa pe na chi chum den de chi da she se ya so lo chi chum den de she se ni chik tamba tenyang son rogo. Yang temingi chik lulu yapse ve shesi ni chik tamba tenyang rogo. Tende ta yongdegi wale. Zina da pena anda kyanzo kashya peche da sanyung yore. Anda di tolung shibrunum chi da shasar re. Kongi ni dimu chesim chik lepa tolung chuju yi sungju chi pyrunan kaduli ya. Ani mi di anda rumushi Sungju nas di kasurta nyur sungju jasari di tunggu kali ya ada tunggu cuci ada kaju naya digi laju yang zala pe chale mi sambil ya rumusi itu sejuk sore rumusi jenis sungai cuma re rumusi demi zangga nanya lo mangkusu bet kali ya ta kanda cik jeda sama pe chale cile sendir sendir kong thaga kami shor ngaji sungi terus sungju en dah nasi pe nyer chale Pernah jagal yang itu tak develop, tak sibuk pas di sini ya. Jadi, tak sebab kedua lah. Tapi sekarang tujuh tengah sekali yang mariti ini sebab kedua ni ya. Tudung sungai ini dek, tak mangku cungsung ah. Siapa mangku cungsung? Pernah yang zaman si sabu cungsung tudung sungai ni. Tapi ni ni cari ya. Kita dah masa lah ada sajai kembuji, kong sabu cungsung. Kau tu tudung sirat diri ber, ber rachu sibuk. Jadi cuma sulit sulit yang degi. Entah lo ni siapa ni, perli ya, nyarong ni ya, kempo aju sini kong jeli ni, saya cuma taju ni. Jadi aje ni nalar ya, korang ni kumum petikal dia, ah ye aje. Ya, aku pernah kongu soro, tapi mizu korang pet manusia asuhan, siapa juga dah kalai je be, cerdas je sa. Selalu ya lokasi tu lomnyi nampre sa. Korang tahu ni mana? Korang ini Saralia, Lozon Che, Chabukrosi, Chenioda, Nanjoma in Yamshinange, so Pulverisha, Chenioda, Loniz Connery, Koanda, Jalul, Tashiga, Chuntajer, Koran Rangi Giduda, and Koran Moshiba, the Church of Mangos Tuch,

Tāwā tūkī yāndā sī tēyāgī. Nāmrīk bē, ēnē, kāshūr pūkē. Chī sūnvē tēngi yā, nāngā tātū pūkē, mācūr chīgī. Nāng zimbē, tā pūkē tā, tāxum shūgā rā, kāntā chī, mīngdē shākwa tsamshī. Tadi ni tuan, sungguh yang ada ini, nang zumbal ya, ko cerita pun nyawal nawan nasi, cukup tu, tu ke, rong cukup aja, tu sungguh yang ada. Tadi si mana, ini si tidur dah, si ini kiti sangen sahdi tadi, ko jatuh aja dengan si. Kalau ngopo kata kahin naya, kalau rang rangi, kasih urip ke, ngawang, si cingin zumb.